107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa kan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan? Mungkin kamu kurang kombinasi deh, kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong Is dan juga Cok Sara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis. Ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Rafael Siddiq. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Ebe dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada Healthy Lunch yang tadi by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazaar. Dapetin early birdnya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya cek aja sosial media @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Dan celebrate wellness, discover wellness your way, didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

0: yang gangguin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kikis.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Billionaire Cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Parkir Live Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0: rupiah.
1: Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kakak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Selamat siang Rockstar. Kayaknya kangen ya, udah lama kita gak ketemu. Udah suaranya kembali lagi nemenin kamu nih di hari-hari, apa ya, di hari-hari panas, terus hari-hari liburan. Ibu Anda pengen males-malesan. Saya kalau bisa mah siaran dari rumah, siaran dari rumah. Tapi harus berangkat nih, harus kesini nih. Ya, Das Wardana kembali lagi nemenin kamu sampai jam 4 sore, Rockin' Weekend. Dan seperti biasa nanti bisa request, terus habis itu bisa ngobrol-ngobrol kita. Kamu mau ngomongin apa nih? Mau ngomongin bule yang geber-geber terus ketangkep karena overstay. Ya. Dan jadi kita mungkin yuk, dan langsung aja kita mulai. Ini dia Rockin' Weekend, Olivia Dean dengan Reason to

87,8 FM, this is your number one of Style and Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih di sini, Rockstar. Temenin kamu sampai di jam 4 sore, di dalam perjalanan. Mungkin kamu ngerasa kayak, pas nyetir mobil kok lutut rasanya agak-agak gimana gitu ya, nyeri-nyeri dikit. Nah, ternyata mungkin yang salah adalah kita, mungkin yang salah adalah olahraga kita. Karena dibilangnya gini, saat berat badan kita berlebih, janganlah berolahraga yang terlalu maksa lutut. Lompat, lari gitu ya. Jangan, dimulai dengan jalan aja dulu. Atau kurangin dulu berat badannya. Karena barusan saya baca dari CNNindonesia.com, dimana umur produktif kayak kita 25-35 tahun gini ya, atau hampir 40 lah, dibilangnya lutut kita tuh akan lebih gampang aus. Karena yang pertama udah dipakai terus-terusan nih lutut nih, jalan gitu. Terus berikutnya adalah kita memaksakan dengan secara mendadak. Ya gue tahu stamina lo bagus, tapi gak lari dadakan juga gitu kan. Dan gak juga berolahraga berat. Jadi dari sekarang, coba deh olahraganya ringan dulu, batasin makan dulu. Begitu berat badan lo udah mulai turun, udah mulai apa ya, membaik gitu, baru kita mulai dengan olahraga yang sedikit berat. Ya boleh dicoba ya. Karena emang sesuatu yang dadakan tuh udah pasti kadang hasilnya gak bagus, ya kan? Nembak dadakan, minta duit dadakan. Atau kalau kata teman kita mah, nagih hutang dadakan itu gak bagus. Apalagi nyolotan

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Rocking your day with the best playlist in town.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media di Rockin' Life Bali. Tom Jones alias Sir Tom Jones dan juga Robbie Williams dengan Are You Gonna Go My Way. Kita suaranya masih di sini, masih nemenin kamu nih rockstar di cuaca yang panas, hati yang panas mungkin. Tapi kalau udah pikirannya udah panas terus, coba diademin deh, diademin dulu gimana? Semua orang tuh pengennya bisa adem, bisa apa ya, bisa merasakan hal-hal yang bikin kita kayak zen gitu. Nah, mungkin badan kamu tuh kurang digerakin, badan kamu tuh mungkin kurang dikasih apa ya, stimulasi ketenangan. Gabung deh bareng sama The Wisdom di Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness. Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari ini diisi sama inspirasi dan wellness, dan kembali lagi di 2026. Yang bisa kamu ikutin udah banyak. Ada Pilates on the Mat, ini dipimpin sama Gong Is dan juga Cok Syara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis. Terus ada juga Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pohrial dan juga Chef Rafael Siddiq. Ada Wellness Talk with Chris Abbey dan juga Dr. Jitendra Pohrial. Ada Energetic Workout, ini bareng sama Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full aksesnya sekarang dengan Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Pohrial. Dapat kesempatan buat menangin Lucky Draw, dan juga ada Wellness Bazaar, dan nih ya, sampai 31 Agustus ada diskon 20%. Jadi sekarang kamu cek langsung sosial media @westinbali. Sekali lagi, langsung hubungin adminnya aja, linknya gak usah susah-susah. Kamu cek aja langsung di @westinbali. Dan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way, didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

87,8 FM, this is your number one love silent entertainment media di Rockin' Life Bali. Dennis Warden, masih nemenin kamu rockstar, masih nemenin kamu sampai jam 4 sore. Kita masih di Rockin' Weekend dan ini udah waktunya buat kamu request di Weekend Booster, ya kan? Jadi silakan WhatsApp kita 0811-3807-878, boleh telepon di 750205 dan juga mention di rockinlife.bali. Nih, kalau udah request gitu kan ya, kamu kan dikonfirmasi buat ngantri gitu. Cuman, ini ada satu lagi yang konfirmasi, di mana Gal Gadot itu mengonfirmasi kalau dia gak bakal balik jadi Wonder Woman di, apa ya, DC Universe yang baru gitu, yang di bawahnya James Gunn. Jadi, dia bilang nih, kalau, apa ya, kalau hal ini tuh udah hampir pasti, dimana kemarin dia sempat di interview waktu ngerilis film barunya The Runner, dan dia bilang dia gak pernah ngadain diskusi khusus sama James Gunn ataupun pihak manajemen DC untuk balik lagi jadi Wonder Woman. Terus dia bilang kalau siapapun yang nanti akan meranin Wonder Woman, dia berharap apa ya, ceritanya akan jadi lebih menakjubkan, lebih bagus, lebih baik daripada sebelumnya. Dan dia juga bilang kalau kesempatannya itu yang kemarin udah cukup bagus. Ede, keren juga ya. Ini namanya jawaban diplomatis. Di belakangnya, ya masa sih gak kesel diganti.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you.

0: tell you that I'll miss you.
1: 87.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara suara masih di sini, Rockstar. Nemenin kamu sampai jam 4 sore. Masih ngeliat-liat mungkin jadwal bioskop. Kamu nonton apa hari ini? Insidious? Ya kan, lihat dulu tuh konten-kontennya Insidious di sosial media kita, Rockin' Life Bali. Tapi kepikiran gak sih kamu, kenapa sih film horor ini? Padahal nih ya, padahal kita kalau ngomongin soal film horor, itu film horor Indonesia gak kalah gitu, gak kalah menyeramkannya. Dan dibilang memang agak-agak lucu kayak pocong yang dibungkus gitu kan. Tapi ternyata dibilangnya gini, semakin dekat atau semakin pernah kita mengalami sesuatu, maka akan semakin menyeramkan. Itu kenapa orang luar negeri kursi geser aja dia takut, ya kan? Barang-barang gerak sendiri dia takut. Itu semakin dekat sama kita, semakin menakutkan satu film horor. Nggak heran, ya kan, di Indonesia tuh film horor laku banget karena emang udah sedekat itu sama kita, ya kan? Kursi geser udah biasa, terus juga yang kayak barang-barang bergerak tiba-tiba udah biasa, terus harga bensin naik tiba-tiba juga udah biasa.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: You are listening to

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM di sisir number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Masih The Rockin' Weekend, masih ada Rina Suwardana nemenin kamu. Tadi requestnya sama Indah, udah WhatsApp 0811-3807-878. Kemudian ada Raymond juga. Raymond lagi di perjalanan, katanya hari ini tumben gak rame dari Nusa Dua menuju ke Kuta. Sama dong, saya juga tadi gitu. Gak serame itu ya. Dan ternyata semua orang tuh pengennya hidupnya tuh tenang, senang, dan juga menang. Menang melawan apa? Menang melawan rasa malas gitu, Rockstar. Apalagi cuma disuruh workout aja kamu malas-malasan, ya kan? Makanya gabung yuk bareng-bareng sama The Westin di Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Di hari Sabtu 12 September 2026 nanti, dengan banyak banget agendanya di Bali International Convention Center. Pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness. Balik lagi di 2026 dengan kegiatan yang bisa kamu ikutin ada banyak. Ada Pilates on the Mat bareng sama Gung Is dan juga Cok Sara. Kemudian ada Vinyasa Yoga bareng sama Feng Tatis. Terus ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Rafael Siddiq. Kemudian ada Wellness Talk bareng sama Chris Abe dan juga Dr. Jitendra Poria. Dan ada Energetic Workout juga bareng sama Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan Rp500.000. Sudah termasuk eksklusif Adidas Jersey. Ada goodie bag dari Sensasia. Ada Healthy Lunch dari Chef Rafael Siddiq dan juga Jitendra Poryal. Dr. Jitendra ini serba bisa ya. Terus bisa dapat kesempatan buat menangin Lucky Draw dan juga bisa ikutan Wellness Besar. Jadi early birdnya bisa kamu dapetin nih sampai 31 Agustus besok dengan diskon 20%. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media at Westin Bali. Sekali lagi at Westin Bali. Dan acara ini dukung 87,8 FM

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media to rock in life Bali. Rasa-rasa udah mulai ngantuk, udah mulai lemas gitu kan ya Rockstar. Banyak banget orang-orang yang kayaknya hari ini butuhnya kesegaran, butuhnya penyegaran gitu kan. Kalau milih buat mulai berolahraga jam ini, jangan. Nanti aja, sorean. Karena dibilangnya olahraga sore itu katanya bisa lebih bagus daripada nggak olahraga sama sekali. Tapi waktu yang terbaik ya tetap pagi. Kenapa pagi? Semuanya harus pagi. Misalnya yang baik-baik dimulai dengan pagi itu adalah mulai dengan kayak bangun pagi, sarapan pagi, ngukur tubuh itu bagusnya pagi. Karena dibilang kita gak kepengaruh gravitasi, tubuh kita terasa lebih tinggi gitu. Kalau diukur dalam keadaan tidur terasa lebih panjang. Wah, semua-mua dimulai pagi ya kan. Termasuk mungkin ada orang yang cari duit berangkatnya pagi. Kalau berangkatnya siang rezekinya dipatok ayam. Atau mungkin rezekinya memang bukan buat kamu, buat ayam yang bisa minta handphone.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Dari suara dia masih di Sir Bastar, masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Masih cerita-cerita, iya, ngobrol-ngobrol, iya, akrab mungkin enggak. Tapi ternyata nih, Rockstar ya. Jadi, kalau mungkin lo punya teman yang mungkin sekedar kenal, enggak terlalu akrab, bisa aja diakrabin gitu. Karena barusan saya baca satu artikel di mana di Cina ada taman hiburan yang baru aja dibuka, namanya Scarlet's Friends. Jadi ini taman hiburannya sebenarnya apa ya, theme park, banyak permainannya, tapi di sana itu jadi ruang bermain buat kucing-kucing terlantar. Jadi tadinya ini adalah theme park yang aktif, terus mungkin bangkrut, terus akhirnya ada orang yang berinisiatif ngajuin ke pemerintah, bisa nggak nih tempat gue pinjam dulu, gue pakai buat nampung kucing-kucing terlantar. Dan ternyata orang yang datang buat main sama kucing, terus bantuin bersih-bersih, ngasih makan kucing, itu jumlahnya katanya lebih banyak daripada jumlah terakhir orang datang ke theme parknya. Luar biasa sih ya, satu langkah kecil bisa membantu orang banyak. Nih, berkebalikan sama teman kita nih, satu omongan kecil udah bisa bikin banyak hubungan putus.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: miliar rupiah.
1: Mau dipenjara?
2: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Wakin Life Bali. That's where Dari masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 4 sore kita masih ngobrol gitu kan ya. Mungkin kamu habis traveling kemana gitu, punya pengalamannya. Cuman hati-hati kalau ngobrol sama orang di pesawat. Soalnya dari CNN.com ada dua pendeta di Korea Selatan yang didenda masing-masing 1 juta won atau sekitar 12,8 juta setelah mereka ganggu penerbangan dengan berkhotbah dadakan di depan penumpang. Mereka bilang berkali-kali gitu kan ya, udah dibilangin jangan gitu kan. Dua orang pemuka agama ini sama-sama umurnya 60-an tahun. Mereka tuh berdiri di aisle-nya di tengah-tengah gitu. Dan mereka sempat apa ya? Mereka sempat protes-protesan sama penumpang. Mereka bilang mereka tuh kayak utusan yang membawa pesan. Tapi gini, ya kan lo emang putusan membawa pesan gitu kan ya, menyebarkan ke orang-orang. Tapi gini, orang-orang tuh lebih milih ngelihat orang yang punya pesan gitu ya. Nanti aja, boleh gak di WhatsApp aja biar nanti saya bacanya. Daripada sekarang, siapa yang istirahat, tiba-tiba di telinga ada yang teriak-teriak, udah, diem aja coba.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: rupiah. Mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Eh, Cece, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

7.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali, Dennis Wardana. Masih nemenin kamu Rockstar, masih ngeliat-liat keadaan jalan gitu kan. Ntar pulang macet gak ya kira-kira gitu kan. Dan ternyata kalau soal macet mungkin kita masih banyak keluhannya. Cuman ternyata kalau soal berisik nih ya, jadi dari liputan6.com, Singapura itu menjadi negara sebagai negara terbising di dunia berdasarkan indeks perjalanan global terbaru. Jadi yang bikin adalah situs perjalanan Go to Africa lewat Noise Free Nation Index. Ini untuk melihat negara mana yang menawarkan suasana paling tenang buat wisatawan. Dan Singapura itu kualitas skornya adalah 6.78 dari 100, terbawah dalam daftar negara dengan lingkungan yang dianggap tenang. Wow, gimana ya? Kenapa gitu kan? Jadi ternyata penyebabnya adalah Singapura itu adalah negara yang satu kota gitu Rockstar, padat, dan akhirnya orang merasa kalau mereka kurang bisa beristirahat di lingkungan kota. Nah, kalau mungkin lo carinya yang tenang gitu kan ya, Bali lah udah pilihannya. Pilihannya ada banyak, mau yang rame, banyak party bisa, mau yang yoga, zen bisa, mau yang jauh, mau yang alam bisa semuanya. Yang penting kitanya juga bisa memilih dan bisa membayar.

Walaupun 7.8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rockin Life Bali. Di atas suara nama Sirisir Rockstar nemenin kamu seperti biasa ya kan. Namanya juga orang tuh bisa ngantuk, bisa hilang fokus, bisa ngelakuin hal-hal yang apa ya, hal-hal yang kayak apa ya, hal-hal yang bikin orang tuh kayak panik gitu mendadak. Tapi emang bisa sih, karena umur namanya juga bertambah. Dan ada satu sejarah di mana tahun depan, tahun 2027, Gen Z pertama yang lahir 1997 akan berumur 30 tahun. Udah bukan quarter life crisis lagi yang dihadapin, tapi katanya akan menghadapi lebih banyak lagi tantangan-tantangan. Tapi ya namanya kita juga bisa berubah ya, dapat banyak tantangan. Dimana kita sendiri juga tantangan buat generasi sebelum kita, ya enggak?

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy
1: dominating. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

in Jakarta, Bandung, and Bali. TRL. Shine bright like a diamond.

0: sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness, bisa kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: could tell you that I'll miss you.
1: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: kasih karena ku tak
1: where everyone can be a rock star.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak? Kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar. Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: Yes, it's open for the fam. This is Rockin' of Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, wow. Kembali berhari Senin yang ternyata gak kerasa ya, udah akhir Agustus aja, which is besok kita akan memulai bulan baru. Semoga di bulan yang baru juga kita mendapatkan semangat yang baru. September senyak semangat. Kalau gue sih gitu Rockstar ya. Mungkin sedikit cerita tentang minggu kemarin. Jadi hari minggu kemarin gue benar-benar menghabiskan waktu untuk rest. Karena kebetulan lagi agak sedikit sakit Rockstar. Gue kan ada alergi dingin ya. Jadi waktu kemarin itu lupa lah tidurnya selimutan. Sesimpel itu loh Cah. Karena lupa selimutan akhirnya berujung sakit. Akhirnya harus ke dokter lah segala macam. Akhirnya astungkara puji Tuhan, alhamdulillah puji syukur ya. Hari ini udah sembuh, udah bisa ketemu lo lagi Rockstar dan menyapa-nyapa kamu, menemani perjalanan kamu di pagi hari ini gitu. Dan pastinya welcome juga untuk Rockstar yang mungkin di jam 7 ini ya baru banget landing di Bali. Welcome to Bali. Dan semoga Bali menjadi tempat yang pas untuk kamu berlibur gitu, karena banyak orang bilang Bali is calling me gitu ya. Ada yang bilang gitu kayak, kayaknya bukan gue yang milih Bali deh, tapi Bali yang milih gue untuk datang. Banyak banget gitu, termasuk teman sharing gue Yuyu Rockstar. Jadi dia biasa bilangnya kayak gitu, karena kayak emang gue nih ditakdirkan untuk bisa datang ke Bali gitu ya. Dan dan itu memang percaya-percaya ada yang kayak gitu Rockstar. Memang karena mungkin awalnya dia kerja di Jakarta atau mungkin di daerah lainnya gitu ya. Akhirnya dia ngelihat, oh lowongan di Bali. Ah, ini saatnya gue untuk bisa ke Bali. Selain kerja, bisa juga jalan-jalan, bisa visit pantai kemana-mana pun gitu ya. Dan ngomongin belakangan ini, ternyata memang banyak banget Rockstar kejadian-kejadian yang menimpa Bali dan Indonesia khususnya ya. Karena kalau kemarin itu gue baru aja dapat info, dapat berita kalau ada kebakaran di sebuah restoran gitu ya. Itu penyebabnya bukan hal yang besar sebenarnya, tapi hal sepele, balon helium gitu. Lo ada lihat berita itu nggak yuk?
3: Apa?
2: Ada yang gini, yang restoran kebakaran gara-gara balon. Oh. Gaduh-gaduh restoran.
3: Ada
2: ya.
3: Tapi yang lebih serem adalah kemarin aku gak bisa tidur karena ada cerita serem.
2: Kenapa tuh?
3: Jadi salah satu ada supermarket gitu lah. Warnanya yang biru itu loh. Jadi itu tuh deket banget sama rumah aku. Iya kan? Ternyata berhari-hari aku lewat di situ, aku gak ngeh kalau itu lagi ada garis polisi.
2: Oh, itu gue tahu. Deket-deket daerah Dalung kan?
3: Iya.
2: Oh, itu deket kos lu?
3: Bukan, itu deket banget sama rumahku.
2: Oh, yes.
3: Deket banget, dan aku tuh nggak tahu, aku nggak ngeh, karena aku ngerasa kayak ya udah. Terus temanku kemarin cerita tiba-tiba kayak, kamu tahu nggak berita yang itu? Terus dia ceritain kronologinya, itu buat aku makin nggak bisa tidur.
2: Pastilah.
3: Aduh.
2: Berarti lo kemarin tidur jam berapa?
3: Aku tidur jam berapa ya? Kayaknya jam 1. Pokoknya aku setiap tidur tuh kayak kebangun gitu loh. Karena aku takut.
2: Kepikiran ya?
3: Kepikiran.
2: Aduh. Begitu orang kok Yuyu, yang terdekatnya ternyata ada. Kemarin kalau pemberitaan ada gitulah di sebuah minimarket gitu ya.
3: Iya.
2: Dan kalau yang mau gue ceritain nih lebih ke gini Rockstar. Sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan itu yang nggak kita prediksi ternyata bisa menjadi dampak besar gitu.
3: Betul.
2: Ya. Itu banyak banget hal-hal yang bisa terjadi. Ini bukan perkara cuma tentang balon itu aja, tapi hal-hal yang lo kerjakan itu harus diperhatikan lagi gitu ya. And langsung aja kita buka Rockstar kita serum.

0: heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan kesepakatan energi bersejarah selama 25 tahun dengan Amerika yang menargetkan kenaikan produksi minyak mentah hingga 1,5 juta barel per hari. Kerjasama bilateral ini mencakup pengembangan 17 ladang minyak strategis dan 8 blok migas baru untuk memulihkan ekonomi dan mendongkrak pendapatan negara. Meski menjalin kesepakatan besar pasca tersingkirnya Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez menegaskan kedaulatan Venezuela atas sumber daya alamnya tetap terjaga.
2: Berita kedua dikutip dari Detik Health. Kementerian Kesehatan menegaskan belum menemukan kasus virus Zika di Indonesia, menanggapi peringatan Travel Health Notice Level 2 dari CDC Amerika terkait risiko Zika di Bali. Peringatan Amerika dipicu laporan ECDC soal dua wisatawan asal Prancis dan Jerman yang positif Zika usai berlibur. Namun, laporan itu tidak merinci lokasi yang dikunjungi selama berada di Bali. Dirjen P2P Kemenkes Andi Saguni menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum menerima notifikasi resmi International Health Regulations dari pihak Perancis maupun Jerman hingga saat ini. This is Sariweda.
1: This is you, Madeline.
2: For the Rocky Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on the Rocky Life.

0: jatuh cinta.
1: Emang kamu jatuh cinta sama siapa sih?
2: Jatuh cinta sama kamu sih, Rockstar.
1: Kenapa?
0: Hampir keceplosan bilang Yuyu, tapi gue takut. Takut dimangsa sama Yuyu ini, Rockstar. Soalnya dia ganas.
1: Aku ganas bukan sembarang ganas, oh, ya. Tapi. Aku ganas untuk sesuatu yang memang punya inspirasi, punya wellness-nya. Karena sekarang aku lagi ganas-ganasnya untuk memperbaiki pola hidup, ya.
0: Oh, good.
1: Mulai hidup sehat, mulai makan makanan yang sehat, mulai lifestyle yang sehat. Mungkin kayak yang gampang-gampang dulu kayak yoga gitu. Dan buat kamu Rockstar yang mungkin kamu juga lagi mau mulai lifestyle yang sehat nih, kayaknya kamu wajib banget untuk datang ke acara satu ini. Soalnya The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Jadi pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness ini kembali lagi di 2026. Karena nih fun fact, Rockstar mereka tuh udah ngelakuin ini selama 9 tahun ya, Rock, Wenda, dan mereka tuh bener-bener rutin tahunan, jadi udah terpercaya banget. Dan dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikutin Rockstar, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Choksara, terus ada juga Vinyasa Yoga with Fang Tatis, ada Healthy Lunch Prepared by Dr. Jitendra Pokrio and Chef Raffi LCD, ada Wellness Talk juga with Chris AB and Dr. Jitendra Pokrio, dan Energetic Workout led by Andrea Dian dan Ganindra Bimo. Dan full day access ini bisa kamu dapatkan dengan Rp500.000. Sudah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, ada Healthy Lens by Chef Raffiel dan juga Dr. Jitendra Pokrio, Lucky Draw dan Wellness Bazaar. Pokoknya lengkap banget, jadi dapatkan early bird offer diskon 20% sampai hari ini yang terakhir ya, untuk early birdnya yaitu 31 Agustus 2026. Dan info lengkapnya langsung aja cek sosial medianya at Westin Bali, sekali lagi at Westin Bali. Dan acara ini didukung oleh 87.9 FM, The Walking Life Bali.
3: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, Rockstar, kita juga mau ngasih lo berita terbaru dari Gal Gadot yang mengkonfirmasi kalau dirinya ini udah gak berperan sebagai Wonder Woman ya, di era baru DC Universe di bawah kepemimpinan James Gunn.
1: Yes.
0: Seperti yang udah diungkapkan nih saat mempromosikan film barunya di Kamis 27 Agustus kemarin, Rockstar.
1: Dan langkah ini juga bertepatan ya sama fokusnya DC Studios sekarang yang mulai mengembangkan proyek film Wonder Woman versi yang terbaru. Dan juga ini jadi apa ya, tanda lah kalau berakhirnya perjalanan 9 tahunnya Gal Gadot sebagai pahlawan super ikonis tersebut sejak debutnya pertama kali di 2016 lalu ya. Hidup itu harus terus maju ya, walaupun kadang sesuatu yang kayak aduh, aku tuh kalau lihat Wonder Woman yang ingatnya Gal Gadot, tapi ya gimana ya, kita tunggu aja yang terbaru dari DC Studio dan juga film-film terbaru juga dari Gal Gadot. Oke. Okay.
4: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kamu baru aja dengerin satu single Rockstar dari One Republic with If I Lost Myself Tonight. Tapi kadang memang kita itu bisa lost myself ya, ketika kamu nemuin satu tempat yang best.
1: Betul.
0: Makan makanan yang enak tuh pasti auto kayak sekali seru makan tuh langsung
1: benar-benar sampai hilang diri rasanya ya.
0: Bang semuanya ya, karena terlalu nikmat itu makanan.
1: Betul Rockstar, makanya kita mau ngajakin kamu untuk langsung deh ke tempat yang benar-benar nikmat, yang bisa kita diberikan barbecue yang paling enak di Bali Rockstar, yang paling beda pastinya di The One and Only High Regency Bali, karena mereka presents Beach Barbecue Nights. Ini di setiap hari Minggu, Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan mulainya nih Rockstar, gak usah nanya-nanya lagi
0: yes.
1: Gak usah lu kepo-kepo gitu ya. Langsung gue spill di 7 malam Rockstar ya. Di setengah 7 malam itu akan mulai di setiap hari Minggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Pastinya di Hyatt Regency Bali's Beachfront. Sambil menikmati pemandangan Pantai Sanur saat sore, lo bisa nikmatin barbecue terbaik dengan dua tema berbeda nih. Di Minggu dan Senin, Nusantara Barbecue namanya. Jadi benar-benar sesuai namanya, lo akan dihidangkan dengan berbagai menu yang terinspirasi dari kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Terus dilanjutkan di Rabu dan Jumat, itu ada yang namanya Island Fire and Surf Barbecue. Alias Island Fire and Surf Barbecue Rockstar ya, the best of land and sea, dengan menggabungkan daging juga pilihan seafood premium. Jadi yang kalau di Minggu Senin ini benar-benar Nusantara Barbecue diolah dengan rempah-rempah khas Indonesia. Terus di Rabu Jumat kita akan diberikan seafood dan juga daging premium pastinya. Tentunya semua dimasak langsung di Beach Barbecue Pits dan ditemani live entertainment, bisa didapatkan dengan cukup mengeluarkan Rp760.000 net per orang. Booking sekarang buruan juga dengan klik hyattregency.com dan juga follow Instagramnya di @hyattregency_bali. Sekali lagi, klik di hyattregency.com dan juga Instagramnya di @hyattregency_bali untuk info lebih lengkapnya.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hyattreg FM Bali Music Lab.
0: Yes Rockstar, inilah yang ditunggu-tunggu. Kita bakal nambahin lagu baru di playlist kamu. Dan kali ini kita bakal ngebahas satu single terbaru dari Codeline with Back to Me. Jadi Back to Me ini tuh single terbaru dari Codeline yang dirilis 7 Agustus 2026 kemarin nih Rockstar. Dan lagu ini dirilis di bawah naungan label Concord Records sebagai salah satu track utama album studio kelima sekaligus album perpisahan mereka, yaitu judulnya We Were Only Young.
1: Mereka mau berpisah dari kita. Tapi ngomongin tentang lagu ini Rockstar, berbeda dari kesan awal judulnya yang kedengarannya kayak permintaan agar mantan kekasih kembali, aka Back to Me. Jadi lagu ini sebenarnya memuat pesan yang lebih emosional tentang kesehatan mental, empati, dan juga ajakan untuk bertahan hidup gitu Rockstar. Biar kita gak wondering lagi, langsung aja lah ya, kita puterin lagu terbaru dari Codeline with
0: Back to Me.
3: You got a whole lot of life left.